salut la fan. Na tugila nyanjo mana la sufle nwana mura na sarka na tutan. Na tulu sunya tapasa kura inya seda taftunya spar na sunya saruta na kanjuan. Aniwa ya kuka tamro ratzita. Tamro nana nefita fatsis nefambula sura kifuna. Yo akala.

Dinari itu kelas tu berapa luar apa tiga cerita dari tu kacau ni tiada di tulah kandung ini. Arab ni sama sahaja cikya ini parpol nasi nada final racun ni arah kandung cikya mesti awal murah tuiza ni.

0: Zeta tu mana zana ke pap? Di mana zana ke lau ke kanker? Nangano tiu tende pancap ke nende mantra cara pun tongka. Isot pun dulu nampang dusone.
1: Ara kurana no teki zetu lo di mal masa zalai Yesu.
0: Ini vasi zio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, bola cheese macam.
0: Ini vasi ni kita ini. Ilai mal pengar ketam lo di. Ikim, ay, kianomar klasa de anggal beratane o.
3: Iya, papa, easy.